Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat-Nya lah. Pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama mengikuti dan mendengarkan secara seksama siaran RRI Sungai Penuh. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Semoga kita tetap selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, karena bersyukur kepada Allah SWT adalah merupakan poros kehidupan yang sangat penting. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada yang kami muliakan dan kami hormati, tausiah kita pada pagi ini saya sengaja mengangkat tema empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia bisa dihancurkan oleh empat perkara yang lainnya. Mudah-mudahan tema ini akan menjadi mau'izah dan pelajaran bagi kita semua di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan yang setiap saat selalu berada di hadapan kita. Dan itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang merupakan istilahnya adalah fit in for fortes, uji kelayakan manusia mana yang lulus dari ujian Allah. Para pendengar yang saya hormati, sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam buku ataupun kitab Nasaihul Ibadah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dikatakan ada empat yang terdapat pada diri Bani Adam, mutiara yang sangat berharga yang harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan dalam kehidupan ini. Arba'atun jawahir, kata Nabi, fi jismi Bani Adam yuziluha arba'atun asya'a, amal jawahir al-aklu wad-din wal-haya' wal-amalus salih. Kemudian kata Nabi pada penghujung hadis ini, fal ghadab yuzilul aklu wal hasadu yuzilul din wat tama'u yuzilul haya' wal ghibah yuzilul amalus salih. Empat macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang, kata Nabi, dengan empat perkara yang lain. Empat perkara ini sangat membahayakan, sangat memberikan mudarat bagi manusia dalam kehidupan ini. Empat perkara itu adalah mutiara pada manusia. Pertama, kata Nabi, al-aklu, akal. Yang kedua, ad-din, wad-din, agama. Yang ketiga, al-haya, rasa malu. Dan yang keempat, amal soleh. Keempat mutiara itu kalau kita kurang hati-hati, kalau kita kurang waspada dalam kehidupan ini, bisa dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya. Pertama, kata Nabi, pal-godob yuzilul aklu. marah bisa menghilangkan akal. Jadi orang yang marah, emosinya sangat tinggi, tidak terkontrol dirinya, ini bisa menyebabkan mereka gegabah. Mereka kehilangan akal. Para pendengar yang saya hormati, manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad ataupun fisik yang indah dan dilengkapi dengan fisikis, yaitu ruh atau jiwa. Sehingga dengan itu manusia dikaruniakan oleh Allah sebuah keutamaan yang dapat membedakan kualitas diri kita manusia dengan makhluk yang lain. Maka berdasarkan hadis yang kita bacakan di atas tadi, Allah SWT juga membekali manusia dengan 4 mutiara yang perlu dijaga karena tantangannya tidaklah ringan, amat berat yang kita hadapi. Mari kita lihat, para pendengar yang saya hormati. Mutiara yang pertama yaitu akal. Di sisi lain, Nabi pernah juga mengatakan, ad-din huwal aqlu la dinu aqlalah. Fungsi akal, kata Nabi, akal itu, agama itu adalah akal. Enggak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, ini menunjukkan fungsi akal, posisi akal pada manusia merupakan posisi yang sangat penting, posisi yang sangat signifikan. Dalam Al-Quranul Karim, lebih kurang sebanyak 49 kali Allah menyatakan tentang kata akal di berbagai surat. Ini berarti menunjukkan fungsi dan kedudukan akal itu sangat penting yang dianugerahkan oleh Allah. Salah satu di antaranya, para pendengar yang saya hormati, sebagaimana yang Allah senyalirkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain, kata Allah, mengerjakan kebaktian, kebajikan, kebaikan, sedang kamu melupakan diri terhadap kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, ini penjelasan Allah dalam ayat ini. Para pendengar yang saya hormati, namun akal akan rusak dengan marah, kata Nabi. Sebab marah dapat menghilangkan akal sehat. Sebagai contoh, terjadinya pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga, keretakan persahabatan antara satu dengan yang lain, bahkan pembunuhan bisa terjadi karena bara api marah. Banyak lagi yang lain contoh dalam kehidupan ini. Bila mana marah itu sudah berkecamuk pada diri manusia, maka dengan otomatis akal itu akan rusak, akan itu akan hancur. Para pendengar yang saya hormati, kemudian juga apa yang diingatkan oleh Nabi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berikan saya wasiat." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan engkau marah," kata Nabi. "Jangan engkau marah." 2 kali Nabi mengatakan "jangan engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam Al-Qur'an pada ayat ke-135 surat 134 surat Ali Imran, Allah juga mengatakan, mengingatkan kita bahwa Ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kazimina al-ghaiz. Allah mengatakan orang-orang menafkahkan hartanya baik pada waktu yang lapang maupun pada waktu yang sempit. Wal kazimina al-ghaiz. Dan Allah mengingatkan kita orang-orang yang sanggup dan mampu untuk menahan amarahnya. Allah menyukai orang-orang demikian. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mutiara yang kedua, para pendengar yang saya hormati, Nabi mengatakan agama bisa dirusak oleh, bisa dihancurkan oleh al-hasad, hasud atau hasad. Agama ad-din adalah merupakan sistem yang mengatur tata cara keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah SWT, dan peribadatan pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Serta agama juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan lingkungan kita di sekitar kita. Maka salah satu fungsi agama pada manusia ialah mengatur, mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup dan hubungan lainnya dalam kehidupan ini. Para pendengar yang saya hormati, Rasulullah juga mengingatkan tentang hal ini dalam satu hadis beliau yang sangat simpel. Mayyuridillahu bih khairan yufaqihu fiddin, kata beliau. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ia akan dipahamkannya tentang agama itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perkara yang akan menghilangkan mutiara agama adalah hasud, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa juga Allah mengingatkan kita. Wala tatamannaw ma faddalallahu bih ba'dukum 'ala ba'd. Artinya, dan janganlah kamu iri hati atau dengki terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah juga menegaskan pada hadis yang lain tentang hasad yang dapat merusak agama. Iyakum wal hasad, fa innal hasad, kata Nabi, ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, iyakum al-hasad wal-hasad, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti bara api memakan kayu bakar. Ini bahayanya, kata Nabi. Semoga kita hati-hati terhadap bahayanya hasad ataupun dengki dalam kehidupan ini yang dapat menghancurkan agama seseorang. Kemudian mutiara yang ketiga yaitu rasa malu. Para pendengar di mana saja berada yang saya hormati, rasa malu bagi seseorang merupakan daya kekuatan yang dapat mendorong berwatak ingin selalu berbuat pantas dan menjauhi segala perilaku yang tidak patut dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki watak malu adalah orang cepat menyingkir dirinya dari segala bentuk keburukan, bahkan kejahatan dalam kehidupan ini. Maka dengan malu seseorang mempunyai harga diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena rasa malu itu adalah merupakan mutiara yang diberikan oleh Allah pada diri manusia. Bila mana manusia tidak memiliki sifat malu ataupun rasa malu, maka kebaikan akan hilang pada dirinya. Kebajikan akan sirna pada dirinya. Mari kita ingatkan, mari kita hati-hati. Rasa malu mutiara yang ketiga yang Allah titipkan kepada kita dapat dihancurkan oleh tamak. Jadi Nabi mengatakan, wat tamau yuzilul hayat. Tamak dapat menghancurkan rasa malu. Sikap ataupun sifat tamak dalam diri manusia adalah satu sikap batin yang menginginkan agar kenikmatan itu didapatkan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang tidak benar. Apalagi tamak mendarah mendaging dalam diri manusia, maka manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang sudah ia miliki, karena di dalam hati mereka sudah dihantui oleh sifat tamak ini. Sehingga sifat tamak itu dapat menghancurkan rasa malu yang ada pada diri manusia yang sangat berharga. Para pendengar yang saya hormati, mutiara yang keempat yaitu amal soleh. Maka Nabi mengatakan, apa yang dapat menghancurkan amal soleh itu? Wal ghibah yuzilul amalus soleh. Amal soleh ialah perbuatan baik yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah sendiri menjanjikan ampunan dan pahala bagi orang yang beramal soleh dalam hidup ini, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihat, kata Allah, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh pahala, keampunan dan pahala yang besar. Para pemirsa, para pendengar RI di mana saja berada yang saya hormati, mutiara yang keempat ini adalah amal soleh. Amal soleh bukan hanya sholat saja, amal soleh bukan hanya zakat saja, amal soleh bukan hanya puasa saja, dan amal soleh itu bukan hanya haji saja, tapi amal soleh itu banyak macamnya. Sesuatu pekerjaan, suatu perbuatan yang kita kerjakan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, amal soleh. Dan itu mengandung nilai ibadah. Dan Allah sudah mengatakan, bila mana itu dilakukan oleh manusia dengan kendali ikhlas, dengan kontrol lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan keampunan dan pahala yang besar. Akan tetapi kita tetap hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Sekian banyak amal soleh yang telah kita lakukan, dia pada suatu ketika bisa dirusak, dihancurkan oleh ghibah. Ghibah adalah menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain. Sedangkan jika benar terjadi, maka itulah ghibah. Namun jika tidak benar apa yang ia sampaikan kepada orang lain, apa yang ia ceritakan kepada orang lain, itu namanya fitnah. Allah SWT mengancam atau memberikan ancaman terhadap orang yang menggunjing atau gibah, sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut: Wala yaghtab ba'dukum ba'dho, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakullah ma'akhi maitam fakaritumu wattakullah innallah tawwabur rahim. Janganlah kamu menggunjing sebagian kamu. Jadi manusia dilarang oleh Allah untuk menggunjing sebagian yang lain. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakullah ma'akhi. Allah menawarkan kepada manusia yang berbuat demikian, yang hobi, yang senang, yang asik melakukan ghibah atau menggunjing itu, dengan tawaran Allah, sukakah salah seorang di antara kamu, kata Allah, memakan daging saudaramu yang telah meninggal dunia? Maka Allah menjawab sendiri, tidak menunggu jawaban kita. Fakarihtumuh, kata Allah, maka tentu manusia akan merasa jijik. Nah, ini sakin Allah tidak menyukai dan tidak senang terhadap perbuatan ghibah yang ada pada manusia. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Itulah empat mutiara dan empat perkara yang lain yang dapat menghancurkan empat mutiara yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan dapat kita mengambil hikmah dan bisa kita menjaga empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia, sehingga kita mendapat reward, apresiasi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Perkara pertama akal, mutiara yang pertama akal, agama, rasa malu dan amal soleh. Mari kita pertahankan. Semoga empat mutiara ini selalu ada pada kita dan dia terjauh dari dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nasru minallah wa fatun karib. Demikian tausiah kita. Semoga ada manfaat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, kalau seandainya kita lalai empat mutiara ini sehingga bisa dihancurkan, dirusak oleh empat perkara yang lain, yang juga sangat berbahaya, maka yang akan menimpa diri kita di hadapan Allah, kita akan mendapat kemurkaan. Di hadapan manusia barangkali juga kita tidak disenangi, karena marah itu memberikan mudarat baik bagi diri kita, bagi dan bagi orang lain. Orang lain juga tidak senang kalau marah itu muncul di permukaan. Ya, untuk menjaga empat mutara itu jangan dirusak oleh empat perkara yang berbahaya tadi, kiat yang pertama yang harus kita jaga adalah yang kita mantapkan di dalam diri kita. Kita mantapkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Yang kedua, kita tetap istiqomah, sanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Mustahil kita tidak pernah marah dalam kehidupan ini. Tapi bila mana kita merasakan atau mengalami marah merajalela dalam diri kita, mari kita cepat istighfar, kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menolong kita, akan membantu kita terjauh, terlepas dari marah ini. Kemudian yang keempat, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir sebagaimana telah diatur, sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita perbanyak dalam kehidupan ini. Perbanyak baca Al-Quran, juga zikir, dan zikir-zikir yang lain. Barangkali itulah jalan keluar, solusi yang harus kita lakukan untuk menjauhkan empat yang dapat merusak mutiara yang ada tadi.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai berita hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter. Kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Permintaan sapi kurban di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan. Ombudsman resmi luncurkan posko pengaduan daring haji 2026 di Jambi. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Lala. Permintaan sapi kurban di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
2: Permintaan sapi kurban di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satunya terlihat di tempat penjualan sapi di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Harga sapi yang dijual bervariasi tergantung ukuran dan jenis sapi. Salah seorang peternak, Depi Romayanto, mengatakan meningkatnya permintaan sapi disebabkan pasokan sapi yang berkurang. Sebelumnya sapi dijual kisaran 17 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 19 juta rupiah. Bahkan ada yang dijual hingga 24 juta rupiah per ekor. Menurut Depi, sapi kurban yang dijual didatangkan dari sejumlah daerah peternakan seperti dari Lampung, Medan, Sumatera Barat, serta dari peternak lokal di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
3: Mencapai harga 24 juta. Kitaan sangat meningkat, tapi pasokan sapi itu berkurang.
4: Oh, sapi yang datang dari mana?
3: Biasanya kami berasal dari daerah Lampung, daerah Medan.
2: Ia menambahkan sebagian besar sapi yang berada di peternakan miliknya sudah dipesan oleh calon pembeli. Dirinya memperkirakan harga sapi masih berpotensi mengalami kenaikan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Seiring meningkatnya permintaan sapi kurban dari masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Sungai Penuh tekankan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi Merah Putih. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
5: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui dinas terkait akan terus melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap pengurus koperasi Merah Putih di daerah. Wali Kota Alfi menekankan bahwa keberhasilan sebuah koperasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia ataupun SDM yang mengolahnya. Wali Kota menyampaikan harapannya agar jajaran pengurus merupakan orang-orang yang memiliki jiwa profesionalisme dan juga integritas dalam menjalankan amanah anggota. Wali Kota menegaskan bahwa koperasi bukan hanya sekedar organisasi sosial, melainkan lembaga ekonomi yang harus dikelola dengan manajemen modern. Pengurus diminta untuk terus mengasah kemampuan dalam manajemen keuangan dan juga kewirausahaan. Wali Kota menambahkan di era saat ini Koperasi Merah Putih diharapkan mulai menyentuh layanan digital agar lebih cepat dan juga efisien dalam melayani anggotanya.
6: Namun kita ingin memastikan terkait dengan Koperasi Merah Putih, nanti pengurus betul-betul memahami apa itu tujuan dari koperasi.
5: Hal ini bertujuan agar koperasi di Kota Sungai Penuh, khususnya Koperasi Merah Putih, dapat menjadi pilar kekuatan ekonomi kerakyatan yang sehat dan juga mandiri. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang oknum ketua RT di Kabupaten Merangin, Jambi diamankan polisi setelah diduga melakukan pelecehan terhadap keponakan sendiri yang masih di bawah umur. Seorang pria bersinyal AS, usia 32 tahun, warga Desa Bukit Beringin, Kecamatan Bangku Barat, Kabupaten Merangin, diamankan Satreskrim Polres Merangin atas dugaan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur. Korban yang merupakan keponakan pelaku sendiri diduga mengalami pelecehan sejak beberapa tahun terakhir. Korban akhirnya memberanikan diri menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga dan kepala desa setempat. Selanjutnya, kasus ini dilaporkan ke Polres Merangin dan diproses secara hukum. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi pelaku diduga dilakukan di dalam rumah dan di area kebun sawit. Polisi juga menyebut pelaku sempat mengintimidasi korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain. Kasihumas Polres Merangin, Ibtu Sakirman, membenarkan penangkapan terhadap pelaku dan menyatakan kasus saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
4: Anak ini diancam karena orang tua si korban sudah pisah dengan bapaknya, lalu si korban tinggal sama pamannya, lalu dengan ancaman tersebut mungkin takut diusir karena gimana, lalu si tersangka melakukan bahwa pelecehan yang memasukkan tangannya ke kemaluan si korban. Kejadiannya ini dari tahun 2024 sampai sekarang telah melakukan pelecehan tersebut sudah 3 kali.
1: Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Merangin dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara, serta pemberatan hukuman karena pelaku merupakan wali atau keluarga dekat korban. Polres Merangin juga mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan anak dan segera melapor apabila menemukan tindak kekerasan ataupun pelecehan terhadap anak di lingkungan sekitar.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pemberangkatan jemaah haji, calon jemaah haji dari Jambi dimulai. Ombudsman RI resmi meluncurkan posko pengaduan daring haji 2026 di Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
7: Ombudsman RI selaku lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik kemarin secara resmi meluncurkan posko pengaduan daring penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Peluncuran ini dilakukan dalam kunjungan kerja anggota Ombudsman RI Nusron Joher di Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Jambi yang menjadi lokasi pertama peluncuran program tersebut secara nasional. Nusron menjelaskan bahwa posko pengaduan daring ini dibuka untuk mempermudah jemaah haji Indonesia dalam menyampaikan laporan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Pengaduan daring ini memungkinkan jemaah menyampaikan keluhan melalui WhatsApp maupun telepon yang dibuka 24 jam. Ia menambahkan Ombudsman akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Pengawasan mencakup asrama haji, bandara, hingga layanan di Tanah Suci.
8: Kami dari Ombudsman RI membuka posko pengaduan daring. Jamaah kalau menemukan ada layanan yang hak dari jamaah yang tidak sesuai dengan standar operasi prosedur, jamaah bisa mengadukan ya secara daring.
7: Peluncuran di Jambi disebut sebagai langkah strategis karena menjadi titik awal implementasi nasional. Selain itu, Ombudsman juga memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Setelah melakukan peninjauan pelaksanaan pelayanan one-stop service terhadap jemaah calon haji kloter PTH 13 yang kemarin masuk asrama haji Jambi, sekaligus meninjau kamar dan fasilitas di asrama haji, Nusron menilai bahwa penyelenggaraan haji saat ini sudah mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedepan, Ombudsman akan melakukan monitoring langsung di Tanah Suci serta menyusun laporan evaluasi dari berbagai temuan di lapangan. Hasil tersebut akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Sementara itu, sebanyak 435 jemaah calon haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter PTH 13 kemarin telah masuk asrama haji Jambi dan pada malam harinya telah diberangkatkan menuju Batam dan berlanjut ke Arab Saudi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, terdapat 2 jemaah yang seharusnya tergabung dalam kloter PTH 13 malam sebelumnya menyampaikan surat pernyataan penundaan keberangkatan karena faktor kesehatan.
9: Ini dari kota Jambi ada 2 orang yang sakit ya, sakit dan mereka sudah buat surat pernyataan tunda dan kita juga sudah proses ke pusat untuk pembatalan dan penggantian. Penggantian nanti akan kita dorong di kloter 25 tanggal 20 Mei.
7: Sementara itu, kloter PTH 19 yang terdiri dari jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Muaro Jambi dijadwalkan masuk asrama haji Jambi pada 11 Mei mendatang. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumedara untuk Indonesia.
1: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Sarolangun mengoptimalkan program gotong royong sebagai strategi menjaga pembangunan dan kebersihan lingkungan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
7: Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus menggalakkan program gotong royong sebagai langkah menjaga pembangunan dan kebersihan lingkungan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. Wakil Bupati Sarolangun, Gery Trisatwika, mengatakan efisiensi anggaran yang terjadi di seluruh pemerintah daerah menuntut adanya penyesuaian, termasuk dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sarolangun. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan program gotong royong yang melibatkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan. Ia menjelaskan kegiatan gotong royong ini dilaksanakan rutin setiap hari Jumat. Selain membersihkan lingkungan kantor, kegiatan tersebut juga menyisir fasilitas umum yang membutuhkan penataan dan perawatan.
10: Kita harus menekan efisiensi anggaran tiap dinasan itu lumayan terjadi banyak, termasuk di dalamnya itu tentu porsi untuk pembangunan-pembangunan. Nah itulah makanya kita memiliki ada program seperti gotong royong tadi yang juga itu kita laksanakan semaksimal mungkin, karena ini kita mengingat anggaran tidak banyak seperti dulu, ada terjadi efisiensi, jadi ada juga yang program yang kita laksanakan di tiap kantor masing-masing itu program gotong royong juga yang kita laksanakan tiap hari Jumat. Kita lakukan itu di kantor masing-masing, di kecamatan masing-masing juga.
7: Kiri optimis semangat kebersamaan ini akan menjadi kekuatan Kabupaten Sarolangun dalam menjaga pembangunan daerah. Terlebih, Sarolangun memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, hingga pariwisata yang perlu didukung dengan lingkungan yang bersih dan tertata. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Permintaan sapi kurban di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan. Ombudsman RI resmi luncurkan posko pengaduan daring haji 2026 di Jambi. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
4: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
5: Wow, gimana caranya?
4: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
6: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
4: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Lalan hadir di ruang dengar Anda yang akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik yang perlu Anda ketahui di Jumat 8 Mei 2026 di pagi Jumat yang sedikit mendung ini. Dan tadi sepertinya ada titik hujan dikit ya. Semoga ini semua adalah berkah dan rahmat untuk kita di pagi Jumat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik yang perlu Anda ketahui. Semoga Jumat ini menjadi Jumat yang berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Baik, pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan berikut satu informasi kami bacakan untuk Anda. Informasi info haji jemaah kloter BTH 13 Jambi mulai ibadah di Masjid Nabawi. Sebagian jemaah kloter BTH 13 Provinsi Jambi mulai menjalankan aktivitas ibadah di Masjid Nabawi Kamis 7 Mei 2026. Seorang jemaah kloter 13 M. Krishna Ivandi Eba saat dihubungi menyebutkan bahwa sejak tiba di Madinah ia langsung melakukan salat di Masjid Nabawi. Dikatakannya para jemaah tampak antusias memadati area masjid untuk melaksanakan ibadah salat wajib secara berjamaah. Diinformasikan bahwa khusus jemaah wanita dijadwalkan mengikuti ibadah ke raudah secara bertahap sesuai jadwal dan arahan petugas haji. Raudah sendiri merupakan area yang berada di dalam Masjid Nabawi dan dikenal sebagai salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Karena tingginya jumlah jemaah dari berbagai negara, akses masuk ke raudah dilakukan secara bergiliran untuk menggunakan jadwal yang telah ditentukan melalui aplikasi Nusuk. Krishna juga menginformasikan bahwa setibanya di hotel, kondisi jemaah secara umum dilaporkan dalam keadaan aman dan sehat. Hanya saja beberapa jemaah masih memilih beristirahat di kamar hotel karena masih mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dari Jambi menuju Madinah. Laporan selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Anyaman bambu kerinci tembus pasar nasional lewat Persit. Kreativitas pelaku UMKM anyaman bambu di Kabupaten Kerinci terus menunjukkan perkembangan positif hingga mampu menembus pasar nasional melalui ajang Persit Bisa Volume 2. Di tengah maraknya produk modern berbahan plastik, para pengrajin anyaman bambu yang sebagian besar merupakan anggota Persit Kartika Chandra Kirana cabang XS5 Kodim 0417 Kerinci tetap mempertahankan sekaligus mengembangkan kerajinan tradisional bernilai ekonomi tinggi. Dengan ketelatenan dan kreativitas, para pengrajin mengolah bambu menjadi berbagai produk modern yang memiliki nilai seni dan daya jual. Hingga tak tidak hanya sebatas perlengkapan tradisional rumah tangga, hasil nyaman juga berkembang menjadi produk dekorasi hingga kerajinan premium yang dinikmati pasar lebih luas. Selain menjadi sarana promosi, kegiatan tersebut juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sektor anyaman bambu melibatkan banyak pihak, mulai dari petani bambu, pengolah bahan baku hingga para pengrajin, sehingga memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Laporan selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.
1: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti yang lainnya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan.